itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: 99.4 Fast FM.
1: Eh, Jan. FYP itu, P itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu, intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih hujan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat Fas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
1: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
2: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
0: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS, Sound of Sosmed. Di

SOS Sono Sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast. Hai, gimana kabarnya kamu hari ini? Masih bersama dengan Lozan Putra yang bakal menemani kamu dari jam 3 lewat 22 ini sampai di jam 5 nanti, sahabat Fast ya. Gimana kabarnya nih ya, setelah mungkin beberapa hari ini kamu liburan, sahabat Fast, dan akhirnya kamu memutuskan mulailah kita untuk bekerja lagi nih ya. Selamat menempuh pekerjaan ya, sahabat Fast, atau mungkin kamu baru aja mendapatkan pekerjaan baru, sahabat Fast, semangat dan selamat ya. Kalau misal kamu sendiri pun juga mau nih untuk mencoba hal-hal baru, silakan banget ya, sahabat Fast. But kalau di hari Rabu nih ya, seperti biasa Ojen pasti bakal ngebahas seputar keluarga, sahabat Fast. Apalagi nih Jen yang mau bahas seputar keluarga gitu. It's banyak banget, sahabat Fast, seputar keluarga gitu loh. Kalau misal sahabat Fast juga tahu nih ya, ada banget tipe-tipe keluarga yang didikannya itu beda-beda setiap keluarga gitu loh. Kan mungkin ada ini beberapa dari kamu yang kayak, oh ya Jan, ini didikan VOC di belam gitu. Oh ini Jan didikannya soft spoken. Ini Jan didikannya udah didikan zaman kini, zaman dulu. Nah ada yang begitu-gitu tuh, sahabat Fast. Sebenarnya yang mana sih parenting yang bagus untuk kamu, ataupun untuk keluarga kamu, ataupun ke anak kamu juga nih, sahabat Fast. Siapa tahu kamu sudah beranak ya. Dan mungkin sahabat Fast yang saat ini sedang merencanakan untuk punya anak, yang rencananya nanti mau parentingnya seperti apa gitu kan, dan ingin ikut kelas parentingnya seperti apa gitu, sahabat Fast ya. Ya udah, pantengin aja sampai jam 5 nanti, sahabat Fast. Dan mungkin bagi sahabat Fast yang mau gabungan sama Ojan, bisa langsung gabungan sama Ojan melalui WhatsApp di 0811 499 0094, ataupun juga bisa gabungan sama Ojan melalui Instagram di @fastfmsamarinda, dan juga di TikTok di @fastfm. Anyway, kalau TikTok Ojan juga sambil live nih, sahabat Fast. Jadi bagi sahabat Fast yang mau bergabungan, ayo silakan buruan. Ojan tunggu sampai jam 5 nanti di SOS Sound of Suspense, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cintanya dia? Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound. Langsung saja jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, sahabat Fas ya. Ngomongin seputar cara mendidik di keluarga nih ya, sahabat Fas ya, yang sebenarnya banyak banget urusan A, I, U, E, O nya lah, bisa dibilang seperti itu. Kayak sebagai contoh nih sahabat Fas gitu, kalau misalnya kamu ngeliat gitu ya, keluarga kamu dan keluarga orang lain itu pasti ada juga yang berbeda. Meskipun kayak sama-sama kok kita menggunakan teknik contoh parenting yang sama, teknik yang sama, tapi ada juga orang-orang kayak, enggak ya, tapi begini tuh kayaknya aku miss deh. Ada banget kayak gitu sahabat Fas. Contohnya deh kayak gini, ada banget kayak di lingkungan Ojan tuh, dia memang keluarganya yang biasa-biasa, yang so-so lah seperti itu, nggak yang terlalu gimana banget gitu sahabat Fas. Yang ya anaknya mau apa diturutin, tapi kalau misalnya nggak bisa bilang enggak gitu. Anaknya pun juga terbuka gitu sama orang tua. Tapi ketika ditanya gitu kan soal terbuka nggak dalam hal seperti ini seperti itu, contoh mungkin percintaan gitu sahabat Fas, nggak terbuka gitu loh. Ataupun kayak permasalahan pribadi, permasalahan di kampus, permasalahan di sekolah, cerita nggak? Enggak. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sahabat Fas, yang jarang banget Ojan menemukan keluarga bisa seterbuka itu ataupun kayak setertutup itu juga ada sahabat Fas gitu. Yang ada banget nih, didikan keluarganya biasa-biasa aja ya sahabat Fas ya. Bahkan anaknya pun kayak mau keluar jam berapa sok silahkan gitu, gak apa-apa, gak peduli begitu tuh sahabat Fas. Tapi ya namanya orang tua pasti juga ada khawatirnya juga ya. Pas sering anaknya telpon gitu ya sahabat Fas, jam 1 atau jam 2 malam, bisa banget tuh sahabat Fas kayak chattingan sama aja jam 1 jam 2 malam lagi di kafe, terus kayak ortunya nelpon tiba-tiba. Apa ya, kalau Ojan sih gak bisa, terlebih lagi Ojan bukan anak nongkrong sahabat Fas. Jadi melihat ada orang seperti itu jujur agak sedikit bingung gitu di Ojan, kok bisa ya dia stay di luar sampai jam 1 jam 2 malam gitu. Yang menurutnya kasir tuh nyaman loh. Padahal saya jiwanya ekstrovert sahabat Fas, tapi kenapa kasur jauh lebih nyaman daripada nongkrong di luar. Gak tahu deh sahabat Fas, mending nongkrong dalam rumah kalau kata Ojan sih. Tuh ya, dari situ aja yang tadi Ojan bilang, orang tuanya aja kayak sok mau jam berapa jalan silahkan gitu. Ya silahkan, bener-bener silahkan. Dan gak ada kayak larangan, pantangan itu-itunya gitu loh sahabat Fas. Karena ya balik lagi mungkin menaruh kepercayaan ke anak ya sahabat Fas, yang akhirnya anaknya pun juga menaruh kepercayaan ke orang tuanya gitu loh. Jadi tidak ada saling membohongi, tidak ada yang saling menipu ya di belakangnya itu, yang justru ngebuat hubungannya menjadi jauh lebih apa ya, asri, atau jauh lebih apa ya, bisa dibilang jauh lebih guyup gitu. Gak cuma sebatas sebagai anak dari orang tua, tapi bisa sebagai teman juga. Duh, apa ya, enak kayak gitu tuh sahabat Fas. Dan to be honest, keluarga Ojan pun seperti itu sahabat Fas. Kayak Ojan terbuka juga apa yang terjadi saat ini ke orang tua Ojan gitu kan sahabat Fas, ke mama terutama gitu. Tapi ya ada beberapa hal yang kayaknya ini gak usah di-share, tapi ada juga yang ini bisa di-share gitu loh. Ataupun itu nanti bisa Ojan share setelah selesai semua gitu loh sahabat Fas. Gak di hari itu juga, tapi setelah-setelahnya seperti itu sahabat Fas. Ada yang begitu kah sama dengan Ojan, yang dipendam dulu urusan pribadinya, kalau sudah selesai baru diceritakan atau gimana sahabat Fas? Menarik deh kalau gitu tuh, yang terbuka dengan orang tua tapi juga tertutup dengan orang tua. Interesting.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Eits, don't go anywhere. Sound of Sosmed, baliklah.

mungkin kamu ya memang sudah merasakan teman hidupmu bukan dari pasanganmu sahabat pas, tapi mungkin dari keluarga muslim yang sudah kamu rasakan seperti teman hidup yang sudah hari-hari kamu bersama dengan mereka ya sahabat pas gitu. Either itu masih lengkap ya, ataupun mungkin ada yang sudah berpisah tapi masih terasa seperti teman hidup sahabat pas. It's okay ya, yang namanya perpisahan dalam setiap hubungan itu pasti ada sahabat pas ya, antara maut ataupun emang keputusan sendiri sahabat pas. Jadi ya mau tidak mau hal seperti itu harus kita terima ya sahabat pas, harus kita pahami juga. Okay? Jadi bagi sahabat pas sendiri yang tadi Ojan bilang kayak terbuka dengan orang tua tapi juga tidak terlalu terbuka dengan orang tua. Nah, tipe-tipe yang seperti itu tuh sahabat pas, sebenarnya dia tuh dekat sama orang tuanya tapi dia masih menyimpan beberapa hal yang takut untuk diceritakan ke orang tuanya. I know those kind of feeling sahabat pas. Mungkin bagi kamu di sini yang lagi anak-anak kuliahan ya, yang sebenarnya kamu di kuliah lagi struggling banget, lagi urusannya sana sini aca ici ucu ya sahabat pas, tapi karena kamu tidak ingin orang tua khawatir jadi kamu hanya ceritakan covernya aja tapi kamu tidak menceritakan sebenarnya apa yang kamu strugglingkan di dalam situ sahabat pas. Paham banget, dan itu kadang bisa bikin diri kamu sendiri sebenarnya capek ya sahabat pas. Tapi mau gimana lagi kalau enggak kamu ceritakan ya capek, tapi kalau diceritakan takut orang-orang malah kepikiran. Balik lagi di situ poinnya sahabat pas, apalagi kamu anak rantau yang mungkin kamu berasal dari daerah yang tidak mengenal dengan kota sahabat pas, dan akhirnya kamu pindah ke kota ke Samarinda dan akhirnya kamu mengenal segala halnya sahabat pas. Jadi ketika itu mungkin orang tuamu sedikit takut dan aware terhadap keadaanmu, tapi ya namanya perkuliahan ya sahabat pas, kamu harus bisa mencoba dirimu di sana dan di sini, dan harus bisa membawa dirimu juga terutama, apalagi kamu berada di dunia yang baru ya sahabat pas ya, berada di dunia kampus yang seperti apa sih dunia kampus itu yang mungkin kamu juga bingung itu. Nah mungkin ini kan masih hawa-hawanya baru keterima-keterima nih SNBP, SNBT gitu ya sahabat pas, yang keterima-keterima semua ini yang masih menunggu jalurnya gitu sahabat pas, ataupun saat ini sedang mempersiapkan untuk masuk ke ujian mandiri ya sahabat pas. Semangat, dan bagi kamu mungkin yang saat ini sedang berjuang dalam hal apapun, semangat juga ya sahabat pas. Siapa tahu nih di dalam keluargamu yang sebenarnya tidak kamu bisa ceritakan, akhirnya kamu menemukan teman hidup, menemukan teman cerita yang bisa kamu ceritakan ataupun kamu curahkan juga di situ sahabat pas. Soon or later, believe me ya sahabat pas, keluarga, either itu keluarga yang kamu buat sendiri ataupun keluarga kamu sekarang ini, akan menjadi tempat terbaik untukmu sahabat pas. Serius, ujung-ujungnya nih ya, yang bakal membersamai kamu hingga nanti akhir itu adalah temanmu, teman hidupmu, bisa istri, suami ataupun keluarga gitu ya sahabat pas gitu, yang bakal menemani kamu sampai nanti sahabat pas. Oke? Okay?

0: bertemu. 99.4 Fast FM.
1: Halo sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda.

berakhir di aku, sahabat Fast, dari It Gitaf yang kemarin juga habis mengeluarkan single terbaru ya, sahabat Fast. Terkait judulnya itu soal kalau nggak salah ya ada beda agamanya juga, sahabat Fast ya. Balik lagi nih bersama dengan Ozan ya, di Ozan bersama dengan Ozan Putra di SOS Sarang Sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Kalau di hari Rabu pasti ngebahas portal keluarga ya, sahabat Fast, yang mungkin ini relate juga ke kamu ya, yang saat ini sedang masih dalam arena keluarga ya, masih di bawah oleh orang tua, ataupun kamu belum akhirnya bisa hidup mandiri, sahabat Fast. Jadi ya, kamu saat ini masih berada dalam aturan yang ada di rumah itu sendiri, sahabat Fast. Kamu masih belum punya rumah sendiri, even ngekos pun masih belum bisa juga, sahabat Fast. Well, I know those kind of feelings yang pengen kamu ngerasa bebas gitu ya, sahabat. Kayak ngerasa bebas gitu ya, sahabat Fast. I know those kind of feelings yang pengen banget deh, kayak teman-temanku yang seperti dibebaskan oleh orang tuanya, yang didikan yang pun juga beda dengan aku, yang sangat amat terkungkung gitu, dan pengen banget untuk bisa keluar gitu, sahabat Fast. Trust me, sahabat Fast ya, percaya deh, terkadang nih ya, orang-orang yang melihat teman-teman, mungkin kayak kamu juga tuh, sahabat Fast, yang sama orang tuanya ditanyain terus, ditelepon terus kayak sudah sampai atau belum, kayak cerewet gitu orang tuanya sama kamu. Ya beda kan cerewet sama keras ya, sahabat Fast tuh. Cerewet ini cerewet gitu sama kamu, yang ditanyanya kayak sudah sampai apa belum, sama siapa, ini itu jam segini harus pulang, bla bla bla gitu. Itu sebagai bentuk tanda kasih sayang, sahabat Fast, secara tidak langsung dari orang tua gitu loh, karena dia sangat amat sayang dengan kamu dan menjaga kamu segitunya juga, sahabat Fast. Dan itu mungkin salah satu apa ya, karunia yang bisa Ozan bilang kayak gitu ya, sahabat Fast, yang dimiliki gitu. Karena juga beberapa teman ya dari kamu, mungkin sahabat Fast ataupun Ozan juga gitu, yang pengen banget sebenarnya mereka tuh dipeduliin loh, sahabat Fast, dengan orang tuanya, di care, dicari gitu ya, dilihat gitu, yang ditanyain kabarnya kayak sebatas sudah makan belum, ataupun kayak hari ini mau jalan kemana sama siapa, yang ngerasa ya udah dia keluar aja tuh, keluar aja, sahabat Fast. Nggak ada kayak ditanyainnya apa-apa gitu, nggak, even kayak duit pun juga bisa enggak gitu, sahabat Fast. Padahal kayak kita ini kan umurnya masih berhak ya itu nih untuk mendapatkan sangu dari orang tua gitu loh, tapi ini nggak ada sama sekali, sahabat Fast. Jadi ya benar-benar sebebas itu, dan dia pun ngerasain sedikit apa ya, kekosongan dalam dirinya ya. Jadi bagi sahabat Fast yang mungkin pendidikan yang dididik oleh orang tuanya harus kasih kabar dimanapun dan kapanpun ya, sahabat Fast, silahkan banget, dan dijaga, sahabat Fast. Karena ketika nanti, ya bukannya Ozan gimana ya, tapi suatu saat ketika salah satunya ada yang berpulang, itu akan menjadi sebuah kekosongan dalam batinmu. Karena jujur, sahabat Fast, hidup tanpa orang tua sebelah aja itu kerasa pondasi dalam diri kita, apalagi sebagai anak ya, sahabat Fast, itu hilang gitu loh. Ya, ini deh salah satu lagu yang mungkin ceritanya soal rumah ya, sahabat Fast. Ada Salma Salsabila, Rumah, yang menemani kita di jembat ini, sahabat Fast, menemani kamu juga. Dan bagi sahabat Fast yang mau gabungan, bisa langsung gabungan melalui WhatsApp di 0811-499-00994, ataupun juga bisa gabungan bersama Ozan melalui Instagram di @fastfm Samarinda, dan juga di TikTok di @fastfm. Especially kalau TikTok, Ozan saat ini juga sambil live, sahabat Fast. Jadi bagi kamu yang mau gabungan melalui live, silahkan aja tunggu berapa sabar di jam 5 nanti ya, sahabat Fast, di SOS Sanosos Med, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM.

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS, Sound of Sosmed, di

Divas masih bersama dengan Ojan di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral jadi obrolan seru cuma Divas FM sahabat Fas ya. Dan masih ngomongnya seputar berjuang di sahabat Fas, berjuang dan ngomongin keluarga, parenting juga nih terutama ya sahabat Fas, parenting keluarga gitu. Ada banget keluarga-keluarga yang sangat amat open terhadap anaknya yang untuk soal pacaran gitu sahabat Fas, yang mempersilakan aja gitu kayak mana sih pacar kok masih umur segini masih belum ada pacarnya. Nah ada juga tuh yang kayak kamu gak boleh pacaran sampai kamu ada di usia sekian gitu. Jadi kayak Oke, paham-paham banget gitu. Kenapa juga bisa paham nih sahabat Fas? Karena ada beberapa orang tua yang melihat dulunya nih ketika ada yang berpacaran gitu ya sahabat Fas, banyak banget hal-hal yang kurang bagusnya gitu loh sahabat Fas, terjadi lingkungannya gitu. Tapi ada juga nih beberapa orang tua yang melihat di masa lalunya kayak pacaran ya, ya wajar aja gak sih untuk terlihat romantis dengan pasangan kayak gitu. Mungkin bagi beberapa orang kayak merasa risih dengan hal tersebut gitu itu karena belum sah. Tapi ya balik lagi, zaman kan sudah berubah, sudah berbeda gitu. Ya mau gimana sahabat Fas, kalau misalnya kita mau samain juga ya agak sedikit sulit ya di zaman sekarang saat ini yang semuanya sudah serba digital, pacaran pun bisa dari mana aja gitu loh sahabat Fas. Ya mau gimana pun ya namanya soal hubungan satu sama lain, even do orang tua kamu juga mungkin yang diawalin dari pacaran gitu sahabat Fas ya. Mau gimana, tetap aja ujung-ujungnya harus ada mulai dulu nih untuk kenal jauh lebih intens, nah kayak gitu tuh sahabat Fas. Jadi kalau misalnya mungkin ada nih beberapa orang tua yang jangan anakku jangan pacaran dulu, ya maksudnya di usia itu gitu loh. Karena menurutnya juga nih pacaran paling terpenting itu ketika kamu sudah bisa menghidupi untuk kehidupanmu sendiri dulu ya sahabat Fas. Gitu loh ya, cepat atau lambat itu pasti kamu bakal terrealisasikan kok, tinggal tunggu waktunya aja. Balik lagi, jodoh tuh gak bakal ada yang tahu sahabat Fas. Mau kamu tiba-tiba nih besok ada saudagar juga apa ya, dari Arab mungkin ya sahabat Fas. Kayak orang yang udah menambahkan dari lama gitu kan, terus juga kayak secara bibit bebet bobotnya aman banget dan kamu juga bibit bebet bobotnya sudah aman banget gitu sahabat Fas. Jadinya ketika mengalami hal tersebut secara tidak sengaja, kamu bisa dibilang sudah ya 60% siap kayak gitu sahabat Fas. Nah seperti itu tuh ya, ada waktunya sahabat Fas untuk dalam apa ya, untuk bisa dalam sebuah hubungan gitu. Jangan memaksakan, jangan aku maunya ya. Ya kalau memaksakan dan ujungnya jelas sih gak apa-apa ya. Tapi kalau ujung-ujungnya juga ya blabur kata Ojan sih apa ya, asumsi-asumsimu aja itu sahabat Fas.

0: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse,

Masih bersama dengan Ozan Putra, sahabat FAS di SOS Sonong Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di FAS FM, sahabat FAS ya. Ngomongin seputar keluarga nih, sahabat FAS. Kayak didikan dari orang tuamu sendiri ke kamu gitu, sahabat FAS. Soal kepercayaan sih itu sebenarnya agak sedikit sulit ya, sahabat FAS. Agak gimana gitu. Ada juga beberapa orang tua nih yang kayak membiarkan anaknya melakukan apapun, tapi si anak pun juga menaruh kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Ada yang begitu, sahabat FAS. Ada juga nih yang kayak orang tuanya curigaan mulu karena takut anaknya bla bli blu bla bli blu gitu ya. Paham banget soal seperti itu, sahabat FAS. Mungkin kamu adalah orang tua yang seperti itu. Well, sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua yang dikhawatirkan terus ya, sahabat FAS, itu bikin Ozan kadang terasa kenapa sih gitu. Tapi makin kesini sahabat FAS makin dewasa gitu, makin paham bahwa dengan kita memberi kabar kepada orang itu sebenarnya kita membuat orang itu terasa hadir juga gitu dalam kehidupan kita gitu. Kayak ngasih tahu soal sudah sampai nih gitu, ataupun kayak aku lagi di sini nih gitu. Nah, seperti itu aja sahabat FAS, itu merupakan salah satu cara care kita gitu loh. Apalagi orang tua ya, dimanapun orang tua kita masih sayang sama kita ya sahabat FAS, jangan sampai kita melawan juga gitu loh dengan cara apapun gitu. Meskipun ya ada beberapa pelajaran ataupun hal-hal yang kurang nyaman yang mungkin kamu dapatkan ya sahabat FAS, tapi nih ya, penting juga untuk kamu setidaknya memahami dengan berbagai hal yang terjadi orang tuamu. Kecuali nih kamu sudah menilai hal ini sudah berlebihan. Contoh, udah main fisik yang berlebihan, sahabat FAS. Main fisik yang tidak berlebihan seperti apa sih, Jan? Contohnya kayak jewer halus ataupun kayak cubit halus gitu, sahabat FAS. Kan ada beberapa tipe orang tuanya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai menggunakan alat yang kayak berbahaya banget, contoh kayak senjata tajam gitu, nah itu silakan banget sahabat FAS untuk kamu mungkin bisa melaporkan ke pihak yang berwajib ya sahabat FAS, karena itu sudah termasuk ancaman ya. Jadi mungkin bagi kamu nih saat ini yang bukan dalam keadaan seperti itu, tapi kamu sudah mulai mengetahui hal seperti itu, yuk coba yuk di aware. Oke ya sahabat FAS.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast, masih bersama dengan Ozan Buta di SOS Sonos Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Ngomongin seputar keluarga nih, apalagi kayak keluarga yang gimana sih tipemu juga gitu loh, sahabat Fast, yang kamu tuh pengen dambakannya seperti apa gitu. Jujur, kalau Ozan pengen banget punya keluarga yang dalam segi parenting ya gitu, ada bad cop dan good copnya. Nah, jadi bad cop-nya itu mungkin bisa di Ozan gitu, atau good cop-nya sembarang deh, sahabat Fast, atau tergantung deh, kan masih rencana ya, sahabat Fast. Siapa tahu nih bini aneh jauh lebih bah gitu kan. Ya, balik lagi ya, sahabat Fast, kita enggak ada yang tahu ya. Namanya juga masih rencana, sahabat Fast, bisa aja tuh tiba-tiba berubah di tengah jalan. Ataupun nih ya, sahabat Fast, kalau dari impian atau bayangan Ozan gitu, yang sangat amat mendukung anaknya mau seperti apa, contoh mau bermusik atau mau berkarya gitu kan, setidaknya di bidang seni support, di bidang akademik juga support gitu. Jadi gak cuma setengah-setengah kalau bisa diusahakan ya, sahabat Fast, tapi kalau bisa full support gitu. Dan itu jujur ngebikin Ozan sih ngerasa apa ya, ngerasa enak gitu loh sebagai orang tua, ketika kita bisa mensupport kegiatan anak-anak kita gitu, sahabat Fast. Ya, seperti itulah ya bayangan-bayangan Ozan. Tapi mungkin bagi kamu juga nih, sahabat Fast, yang saat ini kayak sudah berkeluarga gitu, dan anak-anakmu mungkin masih SD, masih TK gitu ya, yang masih belum tahu juga gitu interestnya di bidang apa sih. Kata Ozan nih ya, coba aja dulu di berbagai macam hal, sahabat Fast. Mau dimasukkan di seni boleh, masukkan di modeling juga boleh, mau masukkan di olahraga juga boleh, mau masukkan di dunia yang scientist juga boleh, sahabat Fast. Karena balik lagi di usia seperti ini, eksplorasi itu penting banget gitu, penting banget. Sepenting apa sih, sahabat Fast? Sepenting anakmu bisa jadinya tahu hobinya tuh bakal kemana gitu, sahabat Fast. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa mensupportnya, setidaknya kamu juga mengenalkan ya, mas tahu kayak D ini tuh seperti ini loh, kak ini seperti ini loh gitu. Karena ya anak-anak itu seneng banget yang namanya dikasih informasi, sahabat Fast, dicekokin informasi dengan yang ringan ya, sahabat Fast, itu seneng banget mereka. Kalau misalnya kamu yang kayak sudah minim omong, kayak gak mau apa-apa, tinggal kasih YouTube aja gitu ya. Kata Ozan apa ya, kalau cuma tinggal dikasih YouTube nggak ada interest, nggak ada komunikasinya, sedangkan kamu sebagai orang tua kalau bisa ada komunikasinya juga sama anak, jadi biar ada timbal baliknya gitu loh. Dan anakmu juga pasti akan terus cerita ke kamu, dan kamu akan cerita juga ke anakmu gitu loh. Terlebih lagi ya, itu kalian sampai tidak ada boundaries gitu terhadap anak dan juga orang tua, tapi kamu masih mengetahui posisimu sebagai orang tua. Nah, jadi kayak masih ada respectnya, tapi kalian berperilakunya sebagai teman. Itu enak banget guys, itu sahabat Fast, kayak orang tua yang apa ya, mungkin bahasanya gaul kali ya. Ahai.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara inspirasi.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan Putra di SOS Sound Suspect. Jadi viral, jadi obrolan seru, cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Masih ngomongin seputar keluarga nih, sahabat Fast ya. It depends on the kind of situation yang akhirnya menggambarkan bagaimana didikan dalam keluargamu juga ya, sahabat Fast. Kalau mungkin setelah di trace back gitu, ternyata orang tuamu itu punya semacam trauma ataupun hal-hal yang menakutkan yang terjadi dalam hidupnya gitu, yang akhirnya itu membekas dalam dirinya dia, dan itu belum disembuhkan ya sahabat Fast, yang akhirnya menimbulkan parenting yang salah seperti itu. Jadi itu bisa dibilang terjadi ya sahabat Fast, banyak banget terjadi di lingkungan kita saat ini, yang ternyata teman-teman kita sendiri ya, mungkin teman-teman kamu juga ya sahabat Fast, yang ngerasa aku tuh orang tuanya begini kayak I don't deserve this kind of things. Nah itu akarnya ya sahabat Fast ya, sebenarnya ya balik lagi dari orang tua gitu loh. Sebenarnya tanggung jawab jadi orang tua tuh berat banget sahabat Fast, salahnya di mana-mana. Tapi mau gimana lagi, namanya juga jadi orang tua pertama kali sahabat Fast, semuanya pasti melakukan kesalahan. Jadi mungkin bagi kamu yang saat ini sedang jadi orang tua ataupun saat ini masih berkutat dengan hal-hal yang mentally-mu ya sahabat Fast, yang diakibatkan oleh orang tua, I hope it heal so fast, itu terobati dengan cepat ya sahabat Fast, karena itu gak enak banget. I know those kind of feelings sahabat Fast, aku tahu banget rasanya itu sama sekali gak enak. Jadi bagi kamu saat ini sahabat Fast yang sedang berusaha untuk melawan hal tersebut, semangat ya, tidak gampang. Tapi perlahan tapi pasti sahabat Fast, itu semua akan berakhir dengan indah ya. Jadi bagi kamu yang saat ini mungkin sedang struggling dengan parenting yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, baik lagi, manusia wajar banget untuk berespektasi sahabat Fast. Tapi kalau misalnya kamu sendiri pun tidak bisa memenuhi ekspektasimu, ya bukan berarti kamu turut kecewa dengan berlebihan sahabat Fast, tidak. Tapi ada pentingnya juga nih untuk kamu bisa memahami ya keadaan sekitarmu gitu loh. Kalau emang tidak ada yang bisa memahami sahabat Fast keadaan sekitar, ataupun kamu tidak dipahami juga, ya mungkin langkah terbaiknya adalah untuk memutuskan hubungan. Tapi dilihat lagi sahabat Fast, karena dalam memutuskan hubungan itu juga ada resiko yang harus kamu ambil. Kalau kamu siap dengan resiko tersebut, silahkan. Tapi kalau kamu masih ingin berkutat ataupun ingin menyelesaikannya hal tersebut, silahkan juga sahabat Fast, oke?

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: It's don't go anywhere.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan Putra di SOS Sono Sosmed. Jadi Fla, jadi obrolan seru dan tidak terasa sudah sampai di penghujung dari SOS ini, sahabat Fast. Ya, bisa dibilang nih ya, kalau emang kamu saat ini masih dalam keadaan yang kurang stable ataupun juga dalam keadaan yang bimbang sana sini nih, sahabat Fast, terhadap keluargamu, coba dikomunikasikan dulu deh, sahabat Fast, ya. Karena ya, tanpa ada komunikasi dalam sebuah hubungan, mau itu keluarga ataupun gimana, karena itu susah banget, sahabat Fast, untuk bisa dijelaskan gitu. Jadi kalau misalnya kamu sendiri bisa menjelaskan apa sih sebenarnya strugglingmu saat ini, sahabat Fast, believe me, it will release as fast as it can, sahabat Fast. Jadi daripada kamu hanya berkutat dalam dirimu sendiri aja terkait parentingmu yang tidak sesuai gitu ya, diomongkan itu, even sama suamimu juga gitu, sahabat Fast. Kalau kamu sudah bersuami istri ya, kamu omongkan sama istrimu, kamu omongkan sama suamimu gitu, bahwa ya ini tuh gak cocok tahu karena kita begini-begini-begini gitu, karena anak kita begini-begini-begini gitu, setelah kita lihat wataknya kayak gitu tuh, sahabat Fast. Jadi akan mengerti satu sama lain, oke? Okay? Kalau gitu sahabat Fast ya, karena sebentar lagi sudah penghujung dari di SOS ini, alias sudah mendekati di jam 5 nih, sudah 16:57. Mau tidak mau Ojan harus berpamitan dari sahabat Fast, dan bagi kamu yang sudah mendengarkan SOS dari jam 3 sampai jam 5 tadi, thank you so much ya. Dan bagi sahabat Fast juga yang saat ini sedang berkegiatan ataupun saat ini sedang menuju pulang ke rumah, hati-hati di jalan dan semangat untuk berkegiatannya. Anyways, the last for me, apapun hubungannya ya, sahabat Fast ya, selama itu bersama dengan manusia, dikomunikasikan ya. Fitur sekarang sudah banyak, sahabat Fast, chattingan dan lain sebagainya. Oke, jangan cuma diem. Kalau diem, gak ada yang bisa tahu apa yang kamu rasakan saat ini, sahabat Fast. Jadi tolong, oke, dikomunikasikan. Last but not least, Ozan signing off from SOS, SOS signing off from Fast FM. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Ojan pamit, bye-bye.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

오늘도 수고 많이 했어요. 이제 편히 쉬어요. 내 생각하면서 나도 그대 생각하며 그대 꿈속에 찾아갈게요.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
1: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Inspirasi Samarinda 99.4 Fast FM.

istriku, kita jatuh cinta bukan pada orang yang sempurna, tetapi karena mampu melihat kesempurnaan pada yang tidak sempurna. Istriku, ajari aku tidak mengungkit apa yang belum Allah berikan, sebab karunia-Nya jauh lebih besar dari apa yang

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.